Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. Sektor perbankan melaju. IHSG ditutup menguat di sektor finansial meski indeks utama terkoreksi tipis akhir pekan ini. Update pasar hari ini bareng X Channel. Di pasar saham, indeks harga saham gabungan ditutup melemah tipis 0,06% ke level 6.518,12. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang 6.495,74 hingga 6.566,90. Penguatan saham dipimpin oleh Indika Energi yang naik 2,17% ke level Rp2.830, diikuti Bank Negara Indonesia yang menguat 1,89% ke level Rp3.780. Penguatan juga dialami Bank Rakyat Indonesia yang naik 1,27% ke level Rp3.190 dan Bank Sentral Asia naik 1,17% ke level Rp6.475. Namun, tekanan jual melanda sejumlah saham utama. Pelemahan dipimpin Indosat yang merosot 3,07% ke level Rp2.530, diikuti Merdeka Battery Materials yang turun 2,63% ke level Rp555, serta Sumber Alfaria Trijaya yang terkoreksi 2,55% ke level Rp1.340. Laju indeks juga tertahan akibat penurunan harga saham Bumi Resources sebesar 2,06% dan United Tractors sebesar 1,94%. Analisis teknikal MNC Sekuritas memproyeksikan area koreksi indeks berada di kisaran 6.290 hingga 6.394 dengan level support di 6.373 dan area resistance di 6.599 hingga 6.705. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Yogi penjual internet Starlink 10.000 terdakwa, transaksi online masyarakat mentawai terganggu. Kasus hukum yang menimpa Yogi Gilang Arya Setia menuai keprihatinan dari masyarakat Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Inisiator layanan internet si kakak online tersebut kini harus berhadapan dengan proses pidana akibat tersangkut persoalan perizinan telekomunikasi. Padahal, inovasi yang diprakarsainya menggunakan teknologi Starlink jadi akses baru bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sejak si kakak online berhenti beroperasi, dampaknya disebut langsung dirasakan warga, termasuk pada aktivitas perekonomian.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rian, ini beneran ada berita bilang nanti malam listrik mati se-Indonesia gara-gara ada radiasi. Mbahmu di grup WA udah heboh ini.
1: Aduh Pak RT, saring sebelum sharing. Itu berita bohong dari 3 tahun lalu diputar lagi.
2: Zaman dulu susah dapat informasi. Zaman sekarang informasinya kebanyakan, tapi banyak yang gak valid juga.
1: Nah makanya Pak, pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Tugas kita sekarang memerdekakan diri dan keluarga dari fitnah dan berita hoax.
0: Setuju. Berarti jempol kita juga harus merdeka dari asam membagikan berita ya. Jadilah pahlawan informasi cerdas. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI powered, human driven.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan plat besi baja untuk memperkuat bagian sayap."

0: dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh. Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every
1: generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Data desil melenceng, Purbaya guyur 7 triliun ke BPS untuk perbaiki DTSEN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tengah mengebut perbaikan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN untuk atasi anomali pendataan golongan ekonomi atau desil masyarakat yang belakangan jadi sorotan tajam publik. Pernyataan ini dilontarkan Purbaya menyusul viralnya temuan keliru di lapangan, yang mana pekerja sektor informal seperti pedagang pentol hingga pegawai UMKM justru terkategori ke dalam desil 9 dan 10 alias sebagai 20% penduduk paling sejahtera. Bendahara negara mengungkap bahwa otoritas fiskal telah mengalokasikan anggaran jumbo kepada BPS untuk pemutakhiran DTSEN dan sensus ekonomi 2026 capai 7 triliun rupiah.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Ini kisahku, seorang guru di daerah pedalaman. Setiap pagi jam 4, aku harus jalan kaki melewati dua bukit ini. Kadang basah kuyup terkena hujan. Orang bilang, ngapain sih capek-capek, gajinya juga berapa? Tapi saat kulihat mata anak-anak di kelas ini, mata yang haus akan ilmu, mata yang punya cita-cita jadi dokter dan insinyur, rasa lelah itu hilang. Memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah jalan ninjaku. Selama anak-anak ini mau belajar, aku tidak akan berhenti mengajar. Merdeka adalah hak segala bangsa, termasuk hak anak-anak pelosok untuk berpendidikan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI powered, human driven.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Lowongan kerja Antam 2026. PT Aneka Tambang TBK Antam membuka lowongan kerja melalui program Antam Impact. Lowongan kerja ini terbuka bagi fresh graduate maupun profesional awal karir dengan pendidikan minimal sarjana hingga magister. Antam Impact merupakan program graduate development yang dirancang untuk mempercepat pengembangan fresh graduate dan profesional awal karir menjadi talenta yang siap berkontribusi di perusahaan maupun industri pertambangan Indonesia. Program ini berlangsung selama 12 bulan. Pendaftaran Antam Impact 2026 bisa melalui antam.com/id/career/jobs.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Untukmu yang namanya terukir di batu nisan tanpa nama, kami tidak lagi mendengar dentuman meriam. Kami tidak lagi melihat bambu berdarah. Tapi kami mendengar tangis anak-anak yang putus sekolah. Kami melihat lelahnya para pekerja yang mengejar mimpi di tengah ketidakpastian. Wahai pahlawan, tumpah darahmu tak kami sia-siakan. Api semangatmu kami bawa di dalam pena, di dalam keringat, dan di dalam doa. Kami memang tidak berperang lagi, tapi kami janji, kami tidak akan berhenti melangkah untuk Indonesia. Terima kasih pahlawan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Biang Culture Festival 28 dan 29 Agustus, ada ritual anak gimbal hingga jazz atas awan. Biang Culture Festival digelar di Desa Biang Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada 28 dan 29 Agustus 2026. Festival tahunan ini kembali mempertemukan tradisi, seni, alam, dan masyarakat Biang dalam rangkaian kegiatan yang mengangkat budaya lokal. Koordinator Umum DCF 2026 Ali Fauzi mengatakan, festival tahun ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat, civitas akademika, media, pemerintah, hingga pelaku usaha. Salah satu agenda utama DCF adalah ritual cukur rambut anak gimbal yang jadi bagian penting dari tradisi masyarakat Biang. Rangkaian acara diantaranya kongko budaya bersama budayawan dan sejumlah tokoh masyarakat.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Mbah saya dulu cerita, pejuang zaman dulu bawa bambu runcing, bertaruh nyawa di bawah tembakan peluru. Kalau sekarang, senjata saya, spatula, dan resep rahasia keluarga. Lembur sampai subuh, gagal beratus kali, bikin resep baru, sampai dagangan laku, dan bisa buka lapangan kerja buat tetangga kanan kiri. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah berlaras panjang, tapi melawan rasa menyerah dan kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration.
1: Generation X Channel. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ada juga Festival Kopi Dieng dan Pertunjukan Jazz Atas Awan Showcase yang hadirkan musisi dan artis nasional. Pukul 11.30. Timnas Vietnam juara Piala AFF 2026. Vietnam berhasil jadi juara Piala AFF 2026 setelah menang dengan agregat skor 4-2 melawan Thailand. Ini merupakan gelar Piala AFF keempat sepanjang sejarah bagi The Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam. Keberhasilan ini membuat Vietnam untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa menorehkan back-to-back gelar juara Piala AFF. Sebelumnya, Vietnam juara Piala AFF pada tahun 2008, 2018, dan 2024. Hal ini juga menjadi sejarah karena Vietnam bisa masuk ke final Piala AFF dalam 3 edisi beruntun.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Apa arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI powered, human driven.

Podcast People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi. Pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain. Jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Max Channel, inspirasi segala generasi.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
2: Menko Airlangga sebut AI mesin untuk kejar target pertumbuhan nasional 8%. Pemerintah mendorong adopsi AI dan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inklusivitas ekonomi demi mencapai target pertumbuhan 8%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya memperkuat kapasitas produksi melalui AI, infrastruktur digital, pusat data, energi terbarukan, dan talenta digital. Pemerintah juga mempercepat pengembangan industri semikonduktor serta kerja sama teknologi internasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada, merdeka. Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah, bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran, nggak ngerti apa itu inflasi, bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Rupiah menembus 17.600, tetapi kekuatan mata uang tidak boleh diukur dari satu hari. Rupiah menunjukkan penguatan pada perdagangan Rabu 26 Agustus 2026 di sekitar Rp17.680 per dolar AS dan sempat menembus area Rp17.600. Pada saat bersamaan, IHSG dibuka di zona hijau pada level 6.507,14 sebelum bergerak fluktuatif dan menghadapi tekanan jual. Pergerakan ini memberi kelegaan karena membantu mengurangi tekanan biaya impor, menjaga harga bahan baku, dan memperbaiki sentimen aset domestik. Namun, penguatan harian tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti selesainya masalah fundamental ekonomi. Mata uang tidak menjadi kuat hanya karena dolar melemah, melainkan saat ekonomi domestik menciptakan permintaan berkelanjutan terhadap mata uangnya sendiri. Di pasar valuta asing, rupiah rentan terhadap arus modal, ekspektasi suku bunga global, data ekonomi AS, dan kondisi geopolitik. Penguatan akibat perubahan sentimen dapat terjadi cepat, tetapi juga bisa menghilang sama cepatnya. Risiko terbesar adalah ketika pasar mengubah penguatan jangka pendek menjadi keyakinan jangka panjang. Jika rupiah menguat hanya karena dana portofolio sementara, manfaatnya terbatas. Indonesia memerlukan strategi jangka panjang, memperkuat ekspor bernilai tambah, meningkatkan produktivitas industri, memperluas bahan baku lokal, dan mengurangi ketergantungan impor non-kapasitas baru. Perbedaan arah rupiah dan IHSG menunjukkan pasar tidak menjadikan penguatan kurs sebagai alasan tunggal membeli aset domestik. Investor tetap menilai kualitas emiten, prospek laba, utang, dan arus kas. Bagi rumah tangga, penguatan rupiah juga tidak otomatis menurunkan harga kebutuhan karena dipengaruhi biaya distribusi, energi, dan struktur pasar. Pemerintah perlu menggunakan momentum ini untuk mendorong industri devisa, sementara dunia usaha memperbaiki efisiensi produksi. Kekuatan rupiah bukan dibuktikan oleh satu titik di layar, melainkan saat mampu menghadapi perubahan sentimen global tanpa membuat ekonomi domestik kehilangan arah.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Pa, kenapa sih tiap Agustus wajib pasang bendera? Kan cuma kain merah putih biasa.
1: Fajar, kain ini biasa. Tapi proses biar kain ini bisa berkibar bebas, tanpa ada senjata yang nodong kepala kita, itu yang luar biasa mahal harganya.
0: Tapi kan zaman sekarang tantangannya beda, Pa.
1: Memang, Papa nggak minta kamu angkat senjata. Papa cuma mau kamu belajar yang benar, kuasai teknologi. Biar negara kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
0: Siapa? Biar Fajar yang kibarkan nama Indonesia di tingkat dunia nanti.
1: Hormati masa lalu, perjuangkan masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Yogi penjual internet Starlink 10.000 terdakwa, transaksi online masyarakat Mentawai terganggu. Kasus hukum yang menimpa Yogi Gilang Arya Setia menuai keprihatinan dari masyarakat Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Inisiator layanan internet si kakak online tersebut kini harus berhadapan dengan proses pidana akibat tersangkut persoalan perizinan telekomunikasi. Padahal, inovasi yang diprakarsainya menggunakan teknologi Starlink jadi akses baru bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sejak si kakak online berhenti beroperasi, dampaknya disebut langsung dirasakan warga, termasuk pada aktivitas perekonomian.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

0: kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Update aksi demo 27 Agustus 2026, sejumlah orang diamankan polisi. Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga akan membuat kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah orang tersebut telah diperiksa sejak Rabu malam dan sementara masih berada dalam penanganan kepolisian. Aksi di kawasan DPR MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, diikuti sejumlah kelompok, diantaranya Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB, DPP Brigade Merah Putih Indonesia, serta Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya. Sejumlah kelompok membawa tuntutan berbeda. AMPB dan AMDB mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset serta meminta hukuman mati bagi koruptor. RMP4 mendukung program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, sekaligus meminta evaluasi pelaksanaannya. Sementara GERA membawa 10 tuntutan dan menjadwalkan aksi mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan mengimbau pengguna jalan menghindari kawasan gedung DPR MPR RI serta mengikuti arahan petugas.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Garis depan perjuangan era smartphone tuh di mana sih? Apakah di kolom komentar yang penuh amarah? Jelas bukan. Garis depan kita ada di balik layar kreatif, saat jemari kita memilih membagikan karya positif dibanding hoax. Saat kita memilih mendukung karya anak bangsa, mempromosikan budaya lokal ke mata dunia, ketimbang sibuk mencaci negeri sendiri. Bambu runcing kita hari ini adalah ide, karya, dan ketikan yang membangun, bukan menjatuhkan. Merdeka itu bebas berkarya, bijak bersuara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 170 pendaki di Ranukumbolo dievakuasi akibat kebakaran hutan. Sebanyak 170 pendaki yang berada di kawasan Ranukumbolo, Gunung Semeru, dievakuasi akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda blok Ranukembang. Titik api berada di atas Ranukumbolo dan berpotensi menyebar sehingga membahayakan keselamatan. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, mengonfirmasi tim gabungan bergerak sejak Kamis pagi untuk mengawal proses evakuasi. Ratusan pendaki di kawasan Ranukumbolo saat ini masih dalam proses evakuasi turun. Medan terjal dan curam di blok Ranukembang menjadi tantangan bagi pemadaman darat. Tim darat menyisir area yang dapat dijangkau, sementara opsi pemadaman udara atau waterbombing tengah dipertimbangkan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup total seluruh jalur pendakian Semeru sejak Rabu, 26 Agustus 2026, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan untuk memprioritaskan keselamatan pengunjung dan penanggulangan kebakaran.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya Bud, baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio. AI powered, human driven.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? For every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DPR komitmen RUU perampasan aset diketok 15 Desember 2026. Pimpinan DPR menerima audiensi aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok, bersama sejumlah rekannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa RUU perampasan aset akan diketok dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2026. Tenggat tersebut disebut telah disepakati dalam rapat paripurna. DPR juga menyatakan akan memberikan salinan berita acara paripurna sebagai pegangan dan komitmen kepada publik. Sementara Wakil Ketua DPR Saan Mustopha mengajak semua pihak mengawal dan mengawasi proses tersebut. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait substansi RUU perampasan aset melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Lala, kamu tahu gak arti merdeka itu apa?
1: Merdeka itu kalau makan kerupuk pas lomba gak pakai tangan.
0: Bukan, ih. Kata Bu Guru, merdeka itu bebas bercita-cita tinggi banget, sampai ke bintang.
1: Wah, kalau gitu Lala mau jadi astronot yang bawa bendera merah putih ke bulan.
0: Aku yang bikin roketnya ya.
2: Jaga dan wujudkan mimpi anak-anak bangsa. Di tangan merekalah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: People. Pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash. Sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: We got more hits for you, so stay tuned. X Channel.

0: Stay tune bareng X Channel.
1: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: ESDM identifikasi 4 penyebab kelangkaan BBM dan LPG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengidentifikasi 4 faktor yang memicu kelangkaan dan antrean BBM serta LPG di sejumlah daerah. Hal itu disampaikan Dirjen Migas ESDM Laude Sulaeman dalam rapat Komisi 12 DPR RI, Rabu, 26 Agustus 2026. Faktor pertama adalah isu terkait jenis BBM atau harga yang dapat memicu panik buying. Kedua, cuaca buruk yang mengganggu pengiriman melalui jalur laut maupun sungai, termasuk kondisi sungai yang surut. Ketiga, bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan lahan, yang dapat menghambat jalur distribusi BBM dan LPG. Keempat, dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang masih dikaji lebih lanjut. ESDM menyatakan identifikasi penyebab telah dilakukan dan saat ini masih dalam proses kajian untuk menentukan solusi serta mitigasi lanjutan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Aktivitas pasar kripto dihebohkan oleh transaksi besar wallet yang diduga terkait hacker memborong Ethereum senilai 684 miliar rupiah. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak naik 7,46% dalam 24 jam. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang menguat 4,15% dalam 24 jam ke level $2,345 serta naik lebih dari 24% dalam sepekan. XRP juga mencatat kenaikan sebesar 17,45%. Namun, para pelaku pasar kini memperhatikan sebuah wallet kripto terindikasi hacker yang membeli Ethereum senilai $38,53 juta atau sekitar 684 miliar rupiah saat harga ETH menguat. Meski diberi label terkait eksploitasi sebelumnya, belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas pemilik wallet maupun asal dana tersebut. Transaksi ini menarik perhatian karena dapat memengaruhi likuiditas dan sentimen pasar. Pelaku pasar diingatkan bahwa label pihak ketiga bukan bukti hukum. Satu transaksi besar belum menyimpulkan Ethereum terus naik. Investor perlu mencermati data lanjutan. Apakah aset dikirim ke bursa, dikunci dalam staking, atau dipindahkan ke protokol DeFi? Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, ih.
1: Halah, yo penak diparingi urap-urap karo kulupan Jawa to, Kang.
2: Aya-aya wae, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.
1: Iya juga ya, beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
0: Beda-beda tapi tetap satu jua, itu baru Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna yang memperindah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat HUT RI.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Flex People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. "Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali." 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG tancap gas. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,11% atau naik 7,35 poin ke level 6.525,47 pada perdagangan Senin 31 Agustus 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Pergerakan indeks komposit hari ini dibuka pada level 6.511,10 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di level 6.528,09. Penguatan IHSG ditopang oleh aksi beli pada sejumlah saham berkapitalisasi besar, di antaranya BBNI yang naik 2,12% ke level Rp3.860, BBRI terkerek 1,88% ke level Rp3.250, serta TLKM yang menguat 1,17% menjadi Rp2.600. Selain itu, saham AADI turut menguat 4,9%. Secara keseluruhan, sebanyak 392 saham menguat, 233 saham turun, dan 166 saham stagnan dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp11.448,27 triliun. Meski IHSG menguat, tekanan koreksi melanda saham-saham emiten emas pada sesi pertama, seperti BRMS yang terkoreksi 4%, Emas merosot 3%, dan AMMN melandai 2%. Selain itu, saham BYN ditutup melemah 3,43% ke level Rp14.075, diikuti saham DSSA yang turun 3,06% menjadi Rp1.110. Sementara itu, dari kawasan regional, mayoritas bursa saham Asia bergerak di zona merah. Rally saham-saham jajaran Big Caps sukses menjaga IHSG tetap berada di zona hijau hingga penutupan perdagangan sore ini. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dan antara janji benahi BUMN perumahan dan tuntaskan proyek mangkrak. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara berkomitmen membenahi perusahaan BUMN di sektor perumahan. Transformasi dilakukan untuk meningkatkan pasokan rumah bagi masyarakat sekaligus menyelesaikan proyek-proyek perumahan yang terbengkalai. Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Doni Oskaria, mengatakan transformasi terhadap perusahaan terkait akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut ditujukan untuk menyediakan lebih banyak pasokan rumah guna mengurangi backlog. Danantara juga akan mendorong penyelesaian proyek yang mangkrak maupun pembangunan yang belum rampung. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan persoalan konsumen pada proyek mangkrak seperti LRT City berlarut-larut. Pemerintah bersama Doni Oskaria akan memanggil jajaran direksi PT Adi Komuter Properti TBK, termasuk direksi sebelumnya, untuk meminta penjelasan dan mencari solusi penyelesaian masalah. Marwarar menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, namun, pemerintah tidak akan mengambil kesimpulan sebelum proses pemeriksaan dan audit dilakukan. Sebelumnya, konsumen dari berbagai proyek LRT City mengeluhkan belum menerima unit yang telah dibeli dan meminta bantuan pemerintah untuk proses pengembalian dana atau refund secara penuh.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggeliatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya. Makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba

tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, Kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa. Permainan selesai dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari. Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat."

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Transaksi tol naik, laba jasa marga tembus 1,9 triliun. PT Jasa Marga mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional sepanjang semester pertama 2026. Pada paruh pertama tahun ini, Jasa Marga membukukan pendapatan usaha sebesar 10,3 triliun. Angka ini tumbuh 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Utama Jasa Marga Rifan A. Purwantono mengatakan, capaian semester 1 2026 mencerminkan kepercayaan pengguna jalan tol serta kemampuan perseroan menjaga pertumbuhan usaha dan memperkuat fundamental bisnis secara berkelanjutan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali

berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Twitter comeback jadi medsos usai ditinggalkan Elon Musk. Nama Twitter kembali hadir sebagai platform media sosial setelah ditinggalkan Elon Musk dan diganti menjadi X. Startup asal Virginia, Amerika Serikat, Operation Bluebird, resmi meluncurkan jejaring sosial baru bernama Twitter Now. Twitter Now saat ini masih berada pada tahap awal dan baru memiliki ratusan pengguna. Tampilan dan cara kerjanya menyerupai Twitter versi lama dan berbagai platform turunannya, termasuk fitur balasan dan retweet. Salah satu fitur baru yang ditawarkan Twitter Now adalah sistem pemeriksa fakta otomatis berbasis Gemini.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Alex Wipol sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar? Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

0: ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation.

0: Akhir-akhir ini, berita tentang cacingan lagi banyak berseliweran. Ayo, lawan cacingan mulai dari kita. Cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet. Potong kuku secara teratur agar kotoran tidak menempel. Masak makanan sampai matang dan minum air bersih yang sudah dimasak. Gunakan alas kaki saat bepergian agar kaki tidak terpapar larva cacing. Minum obat cacing setiap 6 bulan atau sesuai anjuran dokter. Cacingan bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan lingkungan sekitar, terutama area tempat anak bermain, patut untuk dijaga karena anak lebih rentan. Jika menemukan orang terdekat kita terindikasi cacingan, segera cari pertolongan dan beri pengobatan dengan tuntas. Mari lebih peduli, mari saling jaga X-People. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Materi ini termasuk dalam kategori iklan layanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya penayangan sesuai dengan komitmen X-Channel untuk mendukung informasi edukatif bagi masyarakat luas.
1: This is X-Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: serta dedikasi para pencipta lagu, musisi, penyanyi, dan seluruh insan kreatif yang telah menginspirasi perjalanan dunia musik. Karena bagi kami, teknologi bukanlah pengganti sebuah karya, melainkan sarana untuk terus menghadirkan inspirasi bagi generasi hari ini dan masa depan.
1: X-Channel, inspirasi segala generasi.
0: Terima kasih telah memilih dan tetap bersama X-Channel. Bila Anda belum terlelap, izinkan kami terus menemani. Karena X-Channel hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Selamat beristirahat dan selamat menyambut hari yang baru. X-Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Mas, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Itu lampu di depan udah kuning loh.
1: Iya, tenang aja. Bentar ya, ini bos di kantor nge-WA nanyain file yang tadi. Aku balas sebentar.
0: Nanti aja balasnya pas berhenti, Mas. Kamu dari tadi matanya ke HP terus.
1: Bentar sayang, nanggung ini sisa satu kalimat.
0: Awas, itu di depan ada motor tiba-tiba ngerem. Tuh kan, astaga Mas, untung gak nabrak.
2: Mengalihkan pandangan ke layar ponsel selama 2 detik saja saat melaju dengan kecepatan 60 km per jam sama artinya dengan Anda mengemudi dengan mata tertutup sejauh 33 meter. Ingat, kebiasaan buruk ini bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283, mengemudi sambil bermain ponsel dapat dipidana dengan hukuman kurungan atau denda administratif.
3: Tidak ada pesan teks atau notifikasi yang lebih berharga daripada nyawa Anda dan pengguna jalan lainnya. Berhentilah dan menepi sejenak jika Anda harus menggunakan ponsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar dan dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Salat yang tertinggal di masa lalu apakah harus diqadha, sedangkan di bulan Ramadan satu kali salat wajib 27 kali salat wajib itu sendiri? Minta tolong penjelasan. Maksudnya Anda mau qadha di Ramadan. Jadi setiap qadha lumayan 27 kali kemarin. Lumayan tidak, jangan begitu cara memahaminya. Pertama begini. Ini ada dua pendapat. Kalau yang dimaksud qadha ini adalah qadha dalam masa yang singkat, semacam Anda tertidur. Subuh jam berapa tadi? 4.35, ya lihat sini enggak apa-apa. Subuh 4.35, Anda bangun 5.34. Masih ada waktu. Yang jadi masalah, Anda bangun jam 15.34. Ini sudah lewat subuh, lewat zuhur. Betul. Ini ada kejadian. Di Tripoli pernah kejadian, orang 2 hari 2 malam enggak bangun-bangun. Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Kisah nyata. Kisah nyata. 2 hari 2 malam tidak bangun-bangun. Didorong, digulang-guling, tidak. Enggak mungkin dilempar dari atas, meninggal kan, dia masih hidup. Susah, susah, susah. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 2 hari dia bangun. Baik. Dalam seperti itu berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara hadisnya? Rufi'al qalam, diangkat pena, belum dihisab pada saat itu. Antara satu dari tiga hal. Salah satunya anin na'imi hatta yastayqidha. Dari orang tidur sampai bangun. Di orang tidur itu saat bangunnya itulah waktu salatnya. Bukan enggak pakai waktu salatnya. Jadi begitu bangun, salatnya di situ. Ya. Dan ini pernah dialami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa Nabi itu pernah kejadian. Kenapa hadis ini lahir salah satunya? Di masa Nabi pernah kemudian perjalanan yang luar biasa. Lelahnya capek luar biasa. Malam-malam. Menjelang kepada akhir malam. Setelah kemudian sholat-sholat malam sebagainya. Nabi katakan pada Bilal. Bilal kamu jaga ya. Kita istirahat. Kata Bilal tenang ya Rasulullah. Saya pun ikut tidur. Nanti saya bangunkan insya Allah. Dia bangunkan. Saya bangunkan katanya. Yakin, yakin. Udah tidur semua. Begitu bangun. Bilal ikut tidur semuanya. Yang membangunkan apa? Dengan izin Allah cahaya matahari sudah mengenai sinar mata Nabi SAW. Bangun dengan cahaya matahari. Bukan dengan bangun suara Bilal. Nabi bangun, Bilal masih tidur. Kata Nabi, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, kok kamu ketiduran? Kalau kamu gak mampu, jangan katakan insya Allah saya bangunkan. Jangan katakan saya bangunkan. Jangan katakan. Maka dari situ kemudian kata Nabi, berwudu semuanya. Setelah wudu, adzan kamu Bilal. Setelah itu, tunaikan sholat sunnah. Setelah itu, ayo sholat. Jadi semuanya sholat pada saat bangunnya. Pertanyaannya, Ustaz, kok bisa Nabi kesiangan? Awas, hati-hati. Jangan ikut-ikutan orientalis. Betul. Karena ada yang pernah ikut orientalis. Ya, hadis itu baru dikumpulkan 200 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Itu ikut-ikutan. Dan ngaku ustaz lagi ya. Itu bahaya. Kalau itu orang gila bolehlah bawa aja silakan. Ya, kita rido. Gak ada masalah kalau itu. Ya, tapi yang asli jangan. Tolong jangan dipotong video saya. Saya repot lagi. Nah kembalikan sini. Kenapa Nabi kemudian seakan bangun kesiangan? Ternyata bukan. Allah bisa saja memberikan isyarat kepada Nabi, bangun ya Rasulullah. Langsung dibangunkan. Sekarang waktunya subuh. Tapi kenapa diperkenankan oleh Allah bangun dalam keadaan bukan subuh? Untuk memberikan dampak hukum pada umatnya yang mungkin mengalami peristiwa serupa. Kalau Nabi, itu mudah dibangunkan. Kalau nggak pernah kejadian seperti itu, bagaimana cara menerangkan hukumnya? Makanya yang akan mengalami itu kebanyakan umatnya, bukan Nabi-nya. Karena itulah Nabi diberikan seperti itu bersamaan dengan umatnya. Supaya menerangkan hukum dan disebarkan oleh umatnya pada saat itu. Karena itulah kemudian teman-teman sekalian. Jika ada orang yang tertidur dalam masa singkat tadi kemudian bangun saat itu dia sholat. Anda ketiduran misalnya kan. Bangun jam 9. Saat bangunnya itu sholat. Tapi ingat. Bukan dalam rangka ketiduran dalam nuansa yang disengaja. Ada peluang nih. Tiduran. Ya, tiduran. Bukan. Anda memang tertidur capek lelah. Tapi kalau tidur Anda karena begadang. Lihat bola dan sebagainya. PSG ketemu dengan Madrid nih. Ketemu dengan Madrid hari Kamis dini hari. Oh, sudah catat tanggalnya macam-macam. Madrid sedang gak bagus di liga nih, tertinggal terus. Bahkan kemarin dia seri lagi. Sebelumnya kalah dan salib Barcelona. Poinnya ada 19 bedanya, gak mungkin kesusul. Sedangkan di PSG, waduh sedang juara pertama nih. Kemarin menang 3-0. Neymar ngegolin lagi, ngasih asis lagi. Cuman dia belum dapat Ballon d'Or. Terkalah sama Ronaldo dengan Messi. Tapi Ronaldo sedang turun. Sekarang bertemu antara Ronaldo dengan Neymar. Di mana kira-kira? Dilihat jadwalnya. Saya gak pernah nonton, Pak. Gak ada kerjaan. Betul, gak ada kerjaan. Jadi, tulis jam 3, jam 4. Lihat, Madrid menang. Ujungnya menangis, kalah. Kalahnya pas menjelang adzan subuh, jam 4:30. Pas 4:35 menit lagi mau adzan, capek, tidur. Tidurnya karena nonton bola. Bangun-bangun jam 9. Maka di situ bermaksiat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap sholat saat bangunnya, tapi dia berdosa kepada Allah karena dia tidur dalam keadaan lalai di waktu sholat. Paham? Nah, jadi kalau sifatnya seperti itu, qadha dilakukan. Tapi kalau sifatnya dalam jangka waktu yang lama, atau karena perbuatan tertentu, misal ada mati suri, koma dia, belum titik. Ya. Jadi dia masih hidup,
Enggak betul. Masih hidup, tapi tidak ada aktivitas dan diam seluruhnya. Lama setelah misalnya 10 tahun bangun. Misal saja kan. Atau janganlah 10 tahun, 1 tahun lah ya. Bangun misalnya. Baik, sehari kan 5 kali. Kan? 365 hari kali 5 kali. Ya, berapa tuh? Berapa rakaat dia harus tunaikan? Kali 17. Cukup banyak dia lakukan. Maka yang seperti ini terjadi dua pendapat. Kata Imam Asy-Syafi'i, qadha salat berlaku pada dirinya, tapi diberikan keringanan dalam qadha-nya. Ambil sebagian waktu yang lenggang bagi dia. Mungkin setelah salat duhur, dia salat lagi dengan meniatkan untuk qadha salat yang telah berlalu. Mengambil keumuman hadis tadi, seperti orang tidur yang tidak salat dan tidurnya dalam keadaan tidak menunaikan salat, maka dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i untuk kehati-hatian, tunjukkan kesungguhan kita untuk mendekat kepada Allah. Setelah salat maghrib, misalnya tunaikan lagi. Tapi di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada salat sunnah setelahnya, maka alangkah baiknya tidak dikerjakan. Bisa setelah subuh, gitu kan? Nah, kalau bisa itu jangan. Jangan, karena dikhawatirkan menyebabkan kesalahpahaman di antara banyak orang. Kenapa? Oh iya, kok salat lagi ya? Iya. Wah, ini alirannya bahaya ini. Oh, aliran bahaya. Nah, akhirnya di situ terjadilah perselisihan yang tidak diinginkan, ya. Itu pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang lain berpendapat tidak berlaku hukum qadha yang seperti ini. Cukup dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha meninggalkan segala maksiat dan diisi dengan memperbanyak amal soleh setelahnya. Dia rajin zikir, tingkatkan amalan-amalan sunnahnya, salat sunnahnya ditambah lagi dan seterusnya. Kalau ini dilakukan, maka cukup kemudian menutupi kekurangan-kekurangan di masa lalu yang pernah ia kerjakan. Dua-duanya pendapat yang baik, tinggal bagaimana Anda memilihnya. Yang salah, yang sama sekali meninggalkan salat dan tidak mau mengerjakannya. Itu poin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Qari'ah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
0: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
0: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah, kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sudah lama tak ke Masjid Raya. Ini tausiah saya pertama sejak almarhum meninggal. Almarhum Ustaz Zulkifli R. Sejak dia meninggal tak pernah saya tausiah. Inilah pertama kali tausiah zuhur tak pernah saya datang. Karena yang pertama mengajak saya ke masjid ini beliau. Khotib di sini. Jadi khutbah. Ini beliau lah yang mengajak pertama. Ketika saya sampai ke sini, apa kata pengurus sambil berbisik, "Zul, bisa enggak ikut ceramah?" Kata Pak Zul, dia pertaruhkan nama baiknya. Kalau nanti dia ini salah, saya yang tanggung jawab. Naik saya ke atas. Turun dari atas ini macam es batu dengan saya sejuk. Itu almarhum. Kemudian dia meminta saya 2 tahun yang lalu supaya mengisi pengajian di sini Kamis malam Jumat setelah Isya. Dari Maghrib ke Isya, Ustaz kita Mas Riyadi Hasan, Ustaz Syamsuddin Mu'ir, kata beliau tengah jam 9 kita buat pengajian Ustaz. Mohon maaf Pak, saya tak bisa. Kalau Ustaz tak bisa malam, subuh Jumat kita buat. Saya pun juga bilang tak bisa. Jadi ketika beliau meninggal, rasa bersalah ada juga. Hari ini saya menyampaikan tausiah, tapi sesudah beliau meninggalkan kita. Tapi orang yang baik itu tak putus perbuatan baiknya. Walaupun beliau sudah meninggal,

Kita iktikaf tetap terbayang dengan beliau. Bagi yang tahsin tetap terbayang budi baik beliau. Dan mudah-mudahan itu tetap mengalir ke makam, ke ruh beliau, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa'asilhu bilma'i wassalji wal-bahr wa'naqihi minal khataya kama naqqa thawb al-abiyadu minal danas wa'abdilhu daran khairan min dari wa'ahlan khairan min ahlihi وقهي من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Baiklah, hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah. Tiga dari kitab Sunan membuat hadis ini. Disebutkan, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ini hadisun sahih. Hadis sahih. وقد اعتضد بأفعال الصحابة. Hadis ini diperkuat dengan perbuatan amal sahabat, tidak diragukan sedikit pun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man wajadtumuhu, man siapa orang, wajadtumuhu yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, kalau dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah fa'il, subjek, wal maf'ul lebih, dan objek. Ini hadis yang sangat keras dalam ajaran Islam, sangat tegas dalam mengentaskan masalah yang sedang menghebohkan dunia hari. Man wajadtumu, siapa saja yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Lut, apa hukumannya? Faqtulul fa'il, bunuhlah orang yang melakukannya, subjeknya, wal maf'ulabi, dan orang yang menjadi objeknya, pelaku dan korban yang dilakukan perbuatan haram terlaknat tersebut, hukumannya hukuman mati. Oleh sebab itu, sebahagian mazhab mengatakan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu hukumannya hukuman mati. Bukan hukuman seperti zina, tapi mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumannya hukuman zina. Dia mengkiaskannya ke zina. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan homoseksual, menurut mazhab Syafi'i itu hukumannya sama seperti zina. Bagaimana zina? Az-zaniyatu waz-zani, zina. Bagi yang belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Bagi yang sudah menikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, farjumuhu mal battah, rajamlah sampai mati. Jadi kalau ada orang homo sudah menikah, tetap juga dia menjalankan aktivitas homoseksualnya, itu hukumannya hukuman mati menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan yang ketiga, mazhab yang ketiga, kata dia tidak hukum mati, tidak pula hukum zina, tapi dijatuhi hukuman ta'zir namanya. Hukuman ta'zir itu hukuman yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi kesepakatan ulil amri. Berkumpullah khalifah dengan ulama, kira-kira apa yang layak untuk orang ini. Oh, kita jatuhkan hukuman
sebat sebanyak 70 kali atau dihukum kurung atau hukum. Walaupun mereka ikhtilaf tiga pendapat tentang masalah hukum homo ini, tapi yang jelas ketiga-tiganya menjatuhkan hukuman. Bedanya yang pertama yang paling keras mati, yang kedua mirip dengan hukuman zina, cambuk 100 kali atau rajam sampai mati juga. Yang ketiga hukuman ta'zir, ikhtilaf dalam pelaksanaan teknisnya, tapi mereka sepakat bahwa pelaku homoseksual tetap ada hukuman. Itu yang perlu digarisbawahi. Artinya apa? Kalau dilaksanakan syariat Islam, maka ini sudah lama teratasi. Bahwa ini penyakit sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihi salam. Walutan il qala li qaumihi. Ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Atatuna al-fahishata. Mengapa ta'tuna kamu datang fahishata kepada perbuatan mungkar? Ma sabaqakum biha ahadun minal alamin. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukan perbuatan seperti ini. Ahadun, seorang pun, sabaqakum, sebelum kamu. Artinya perbuatan ini hanya pernah dilakukan sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Sebelum itu tak ada. Bagaimana perbuatannya? Lata'tuna rijala. Kamu mendatangi rijal. Kalau satu orang rojul, kalau dua orang rojulani, kalau tiga orang rijal. Jadi kalau ada orang namanya rijal, itu tiga orang laki-laki. Mohon maaf Pak Rijal. Lata'tuna rijala, kamu laki-laki tapi mendatangi laki-laki, syahwatan, bersyahwat menengok laki-laki. Kalau lewat anak gadis cuek aja dia, tapi kalau anak lajang lewat menitik dia. Lata'tuna rijala, kamu mendatangi laki-laki, syahwatan, bersyahwat, min dunin nisa. Adapun kepada perempuan kamu tidak bersyahwat. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Maka Allah turunkan hukuman kepada mereka. Alamma ja'a amruna, ketika sudah datanglah perkara hukuman dari kami. Ja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan aliyaha safilaha, yang bagian atas turun ke bawah, yang bagian bawah naik ke atas. Itu diulang Allah dalam Al-Quran sampai dua kali. Padahal dalam perkara-perkara yang lain sekali. Puasa Ramadan sekali saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Sekali. Padahal perbuatan itu kita ulang setiap tahun. Tapi dalam masalah hukuman bagi penyakit homoseksual diulang sampai dua kali. Ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, hukumannya diulang dua kali. Ja'alna aliyaha safilaha, yang bagian atas kami turunkan ke bawah, yang bawah kami naikkan ke atas. Terbalik bumi tempat peristiwa itu, itulah yang diabadikan sampai hari ini dengan Dead Sea. Dead mati, sea laut, laut mati. Orang Barat menyebut Dead Sea, orang Arab menyebutnya Bahrul Mayyit. Bahru laut, mayyit mati. Karena saking asinnya, tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Ikan pun mati. Ikan laut asin, rupanya kalau sampai terlalu asin mati juga ya. Orang kalau sampai di situ terapung karena tingkat asin yang tinggi, laut mati.
Disitulah Allah membolak-balikkan bumi saking murka dan marahnya Allah melihat perbuatan mereka ini, karena bersyahwat kepada lelaki tidak bernafsu kepada perempuan. Maka hukuman yang sangat hebat. Maka yang digembar-gemborkan hari ini di koran, majalah, televisi, internet dengan istilah khusus LGBT itu hanyalah memproklamirkan, mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata istilah LGBT ini bukan hanya di Indonesia, internasional. Hanya saja kalau di dunia internasional namanya tidak LGBT, LGBT. Jadi rupanya di tempat saya belajar itu, mengajar di Malaysia kemarin, mereka belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan ada kata ganti dhamir. Kamu pergi, zahabta, kalau laki-laki. Kalau perempuan, zahabti. Kamu makan, akalta, kalau perempuan, akalti. Kamu berkata, kulta, kalau perempuan, kulti. Rupanya ada di situ yang tak paham. Jadi Pak Ustaz, kalau LGBT ada juga LGBT. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini marak di mana-mana. Masalah ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut alaihi salam. Artinya apa? Orang yang mengatakan masalah dunia ini berakhir, nampaklah di mata kita hari berganti, musim berubah, zaman berputar, tapi dunia ini isinya itu-itu saja. Laki-laki, perempuan, LGBT. Dari dulu mereka memang sudah menuntut itu. Bedanya dulu itu dianggap sebagai pantangan, haram, mengundang laknat Allah. Sekarang malah diorganisasikan dalam sebuah gerakan yang besar bernama Gaya Nusantara. Ketuanya homo, anggotanya homo, lesbi. Semua yang sakit-sakit itu berkumpul mengaku dirinya sehat. Kami sehat, kami sehat. Lama-lama kita yang sehat pun ragu, siapa sebetulnya yang sehat? Ini kalau orang-orang homo penyakit ini mengaku dirinya sehat, lama-lama yang tak homo ragu dengan kesehatannya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, walau masih ada orang yang bertahan dengan ajaran agama, ternyata bukan agama Islam saja yang menolak penyakit ini. Pendeta Kristen masih ada yang bertahan. Dalam Alkitab kami itu perbuatan haram. Aneh bin ajaib, malah orang Islam yang liberal sekuler membela mati-matian. Saya heranlah menengok orang Islam kok malah membela. Ini orang Islam yang membela ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia ada kepentingan dapat duit dari NGO, dari lembaga asing. Yang kedua, memang dia bersahwat menengok laki-laki. Maka dia sedang membela dirinya sendiri. Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa lalu? Utiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah kepada Nabi bi rajulin, seorang laki-laki, bi muhannasin, seorang muhannas. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya muhannas. Mim kha nun tha, muhannas. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya muhannas. Perempuan menyerupai laki-laki namanya mutarajjilah. Makanya dalam hadis dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Nabi melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki.
Maka suatu hari datanglah seorang laki-laki membawa seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Qad khadaba yadaihi wa rijlaihi. Dia sudah memasang inai pada tangan dan kakinya. Jadi zaman dulu laki-laki yang menyerupai perempuan itu suka berinai. Itu cirinya dulu, berinai tangan dan kakinya. Ditunjukkan ke Nabi, ya Rasulullah, nih mutarajil, muhannas, laki-laki yang menyerupai perempuan. Lalu kata Nabi, ma balu hadza, ma balu hadza, ada apa dengan dia, mengapa dia? Kata sahabat, ini orang menyerupai perempuan. Tengok, dia sudah memasang inai pada tangan dan kakinya. Maka Nabi memerintahkan dia supaya diasingkan di satu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan bencong banci pada saat itu namanya Naqi, beda huruf saja. Kalau sudah mati Baqi, kalau masih hidup Naqi, diasingkan ke tempat. Jadi cara mengatasinya waktu itu tidak dibenarkan, jangan dilegitimasi, jangan diberikan pembenaran, tapi diberikan pengobatan dengan cara direhabilitasi. Adapun dimusnahkan, kita tak setuju, mereka juga manusia. Andai keluarga kita yang mengalami itu, apa rasanya? Mereka sakit, orang sakit itu jangan dibiarkan. Orang sakit itu diobati. Maka dibuatkanlah satu tempat, diasingkan dia ke tempat Naqi. Jadi mereka ini menuntut kepada WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, PBB. Mereka menuntut bahwa ini given, pemberian dari Tuhan. Ini bukan penyakit, kata dia. Ini pemberian dari Tuhan. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, kami ini kombinasi antara keduanya. Maka dalam Islam ini bukan pemberian, ini adalah penyakit. Dan mereka berhasil meyakinkan beberapa negara bahwa ini pemberian Tuhan. Akhirnya negara itu pun membuatkan WC 3, laki-laki, perempuan, satu lagi WC untuk dia. Pernikahan pun boleh, pernikahan laki-laki dan perempuan, pernikahan sejenis, na'udzubillah. Karena mereka membuat hukum itu berdasarkan akal. Kalau menurut akal tidak salah, tidak menimbulkan efek negatif, tidak melanggar undang-undang, tidak menimbulkan kekacauan, aman, adam, ayam, tentram, boleh. Berkumpul anggota parlemen, lalu ketua parlemen megang palu, ini ada nih laki-laki mau kawin sama laki-laki, boleh apa tak boleh? Anggota parlemen 50, 30 angkat tangan, boleh, setuju. Maka yang 20 kalah, karena mereka menganut demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana suara paling banyak, itulah suara Tuhan. Dalam dunia demokrasi tidak dilihat mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana lurus, mana bengkok. Mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Jadi kalau begitu, ini bisa juga nanti dibenarkan di negeri kita. Bisa. Anggota parlemen 500 orang, semuanya tidak beragama. Andai pun beragama, dia tak taat beragama. Lalu ketua sidangnya memegang palu. Apakah saudara-saudara setuju dengan nikah sejenis? Kita benarkan ini? Lalu 300 mengatakan setuju, tidak merusak. Bahkan logikanya dibuat logika terbalik. Logika terbalik yang sedang dipasang sekarang bisa saja terjadi 10 tahun akan datang. Bagaimana logika terbalik yang sedang dipasang sekarang? Bila ada pemimpin Muslim tapi korupsi, sedangkan yang satu lagi kafir tapi jujur, ini yang selalu dibawa kemana-mana.
Muslim tapi korupsi, kafir tapi jujur, pilih mana? Orang yang iya juga ya, bagus yang kafir tapi jujur daripada Muslim yang korupsi. Padahal dalam Islam dua-dua ini salah. Yang Muslim korupsi salah, yang kafir jujur salah. Yang benar itu Muslim jujur. Maka jangan mau dibawa kepada logika terbalik dua ini. Ini sekarang menggerogoti kepala umat Islam. Maka 10 tahun, 20 tahun akan datang, bahkan mungkin tak sampai 5 tahun akan datang, bisa juga begitu. Mana yang lebih baik? Pemimpin laki-laki tulen tapi korupsi, homo tapi baik? Bisa jadi ke depan, kalau pemimpinnya memiliki terjangkit penyakit seperti ini, maka bisa jadi dia akan menjadi iklan nasional, bahkan internasional. Akhirnya orang-orang yang sehat malah ragu dengan kesehatannya. Kan ini yang terjadi sekarang. Orang yang berakidah benar, saking banyaknya orang memilih pemimpin kafir. Kamu pilih siapa? Kafir, tapi dia kafir. Walaupun dia kafir, dia baik. Kamu? Saya milih kafir juga, tapi dia kafir, tapi dia baik. Iya juga ya, bagus saya milih kafir tapi baik. Inilah merusak. Orang yang tidak kuat tiang panjang pegangannya, silap-silap dia hanyut karena ombaknya kencang, anginnya kencang, arusnya deras. Maka mengaji terus dengan kebenaran supaya jangan sampai hanyut karena pers, ditonton di TV, dilihat di youtube.com, dibaca di internet. Setiap hari itu yang dibaca, dibaca, ditonton, ditonton. Dulu melihat itu sebagai penyakit, bencong penyakit, homo penyakit. Sekarang yang ditontonkan di TV, besok hari libur, hari Ahad. Bapak ibu ambil pena, kertas, tonton besok dari pagi sampai sore, sampai malam. Hitung acaranya, dari mulai berita, hiburan, film, sinetron. Hitung berapa acara yang tidak pakai bencong. Lucu-lucu, lawak-lawak, bencong. Sinetron, bencong. Film, bencong. Sampai film kartun pun ada bencong. Bang Saleh. Tapi saya seminggu di Malaysia tak ada jumpa Bang Saleh. Bang Saleh dalam Upin Ipin itu kan bencong. Artinya apa? Itu iklan supaya orang Islam tidak lagi menganggap itu sebagai aneh, biasa saja. Biasa. Film Arisan beberapa tahun yang lalu yang sempat menjadi kontroversial. Oh, Ustaz tahu juga film Arisan. Ya, saya menonton itu di Maroko. Ada yang membawa diputar, dipertontonkan. Ini Pak Ustaz yang sedang terjadi di Indonesia sekarang. Tolong amati, berikan komen. Lelaki, laki-laki dan laki-laki. Apa maknanya ini? Ini penyakit. Orang yang berpenyakit ini terbagi tiga. Yang pertama, dia berpenyakit dan dia diam-diam saja. Siapapun tak tahu, sendiri. Yang kedua, dia berpenyakit, dia tunjukkan identitasnya, tapi dia tidak melawan. Yang pertama, ditutupinya dirinya, siapapun tak tahu. Yang kedua, ditunjukkannya identitas dirinya lewat pakaiannya, lewat antingnya, lewat bajunya, lewat sepatunya. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat, dia melawan, unjuk rasa ke jalan, meminta legitimasi hukum. Kami punya hak yang sama, tolong nikahkan kami. Nah, ini yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana menyikapi ini? Yang pertama ini kita tak tahu, dan kita tidak perlu mencari-cari. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nahnu nahkumu bizawahir, yang kita pandang zahirnya. Nampak kita dia baik, cukup. Wallahu yatawalla sarair, Allah Ta'ala lah yang melihat batinnya. Jadi bapak ibu tak perlu mengamati. Ustaz Abdul Somad ni kalau manggil orang melambai atau cuman nanti? Oh, apa dulu lah.
Yang penting Ustaz Abdul Somad itu menikah, dia punya anak. Saya husnuzan, dia selamat daripada homoseksual. Ini yang pertama. Yang kedua, nampak identitasnya. Inilah yang pada zaman Nabi nampak. Khadaba rijlaihi wa yadaihi. Dia sudah menginai tangan dan kakinya. Oh kalau gitu pakai inai itu ciri-ciri homo Pak Ustaz. Tidak. Dulu pada zaman Nabi, ciri-ciri laki-laki yang menyerupai perempuan itu pakai inai. Adapun orang Melayu laki-laki pakai inai, itu tradisi, tak jadi masalah. Ustaz dulu waktu nikah pakai inai, pakai, tapi tak semua, satu saja. Waktu mereka minta pakai inai satu saja. Udah. Yang lain diwakili oleh kelingking, cukup. Nah, masalah menunjukkan identitas, dia ingin diakui. Saya sebelum menengok muslimin muslimat yang baik-baik ini, malah pagi ini nengok bencong duluan. Di mana? Arengka 2. Dari Subrantas, Merok, Arengka. Kaca terbuka. Oh, nampak sedang tak mungkin saya turun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Habis saya dikeroyok bencong-bencong dulu. Ini menunjukkan mengatasi ini tidak bisa lewat ceramah, tidak bisa lewat tausiah, tidak bisa melalui khutbah, tapi ada unsur political will dari keluarga dibentuk. Kalau nampak dari kecil sudah nampak ciri-cirinya melambai, masukkan dia karate, masukkan dia itu di dekat tafakuh depan rumah Ustaz Mustafa Umar dulu ada aikido, masukkan dia. Oh, pertama-tama mungkin gerakannya lembut, lembut melambai. Iya. Tapi lama-lama nanti dia insya Allah sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan ini pemberian Tuhan, tidak. Kalaulah homo lesbi itu pemberian Tuhan, maka jumlahnya pasti sama antara satu negara dengan negara yang lain. Di Mesir banyak laki-laki, di Indonesia banyak laki-laki, di Thailand banyak laki-laki. Itu menunjukkan dia pemberian Tuhan. Tapi ketika dia penyakit yang ditumbuhkan oleh lingkungan, yang membentuk itu lingkungan. Ini bukti real nyata bagi mereka yang tak percaya wahyu, tak percaya ayat, tak percaya hadis, bahwa penyakit itu ditumbuhkan oleh lingkungan. Di mana lingkungannya subur, di situ dia banyak. Saya di Mesir, 4 tahun saya di Mesir, seumur-umur 4 tahun di Mesir, sekali nengok bencong. Itu pun jenggotnya tebal juga. Artinya, oh, brew, nampak gaya gerak, gerik lembutnya, nampak. Kenapa bisa minim? Karena masyarakatnya ketat. Kalau sudah nampak, dilarang. Haram. Tak boleh. Jadi ketika masyarakatnya itu protek, keras, maka dia minim. Tapi di Thailand, bencong banyak sekali. Homo lesbi, kenapa? Karena dia tumbuh subur. Dia ibarat tanah yang gembur. Karena negara membiarkannya, iklim masyarakat membiarkan. Ini membuktikan bagi kalangan rasionalis yang tak mau pakai ayat, tak mau pakai hadis, tak mau pakai wahyu, menolak Quran, menolak sunnah, membuktikan di mana sikap masyarakatnya terbuka, pembiaran, dibiarkan, cuek, tak mau tahu, tak ada nahi mungkar, maka di situ pertumbuhannya signifikan. Thailand di Asia penyakit AIDS terbanyak, sampai ada museum AIDS. Satu gedung ditunjukkan bangkai mayat laki-laki terkena penyakit AIDS, sampai dagingnya ini habis, tinggal tulang membalut daging. Orang yang datang ke situ tidak diceramahi, tidak dikasih nasihat, hanya disuruh melihat, tengoklah ini kerangka mayat korban penyakit AIDS. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada apa di balik ini? Ini arus dunia internasional. Ini ditopang, dibantu, disokong oleh Yahudi, gerakan yang merusak. Karena mereka itu memang dikatakan
akan merusak. Yang akan mereka rusak itu apa? Kalau mereka berkuasa di atas muka bumi ini, mereka akan merusak dua, harta wan nasla. Harta tanah, nasla keturunan. Jadi mereka akan merusak keturunan. Satu sisi ada untungnya bagi umat Islam. Kenapa saya katakan gerakan LGBT ini menguntungkan umat Islam? Ini bukan analisa Abdul Somad. Ini saya baca waktu kuliah di Maroko dulu, di perpustakaan Darul Hadis. Menarik berita ini. Analisa seorang orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang kafir, orang barat yang mengkaji timur. Namanya Bernard Lewis. Bagi yang suka membaca tulisan orientalis, cari penulis orientalis Yahudi bernama Bernard Lewis. Apa kata dia? Eropa akan dikuasai Islam. Yang dikatakannya itu persis seperti yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis di dinding masjid kubah biru di Turki, yang dulu itu adalah bangunan yang dibangun oleh Raja Konstantin, Kaisar Konstantin membangun kota. Dibangunnya kota itu dengan nama dia, dengan nama Konstantinopel. Lalu Nabi mengatakan, La taftahunnal Konstantinah, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Tengok, Konstantinopel di Eropa, sedangkan Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah saat itu hanya kota kecil, diisi oleh masyarakat yang kecil. Tapi visi misi Nabi ke depan luar biasa. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantina, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang waktu itu mungkin berpikir ini gila. Masa umat Islam bisa menguasai Konstantinopel? Tapi janji Nabi benar, karena janji Nabi itu dari Allah, dan Allah tak pernah ingkar janji. Tiap hari, tiap petang, tiap malam selesai azan kita katakan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji. Janji Nabi terwujud. Pemimpin yang akan menguasai itu ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin. Ternyata janji Nabi benar. Muhammad Al-Fatih, namanya sama dengan nama yang berjanji dulu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membebaskan negeri itu, Muhammad Al-Fatih. 500 tahun yang lain, nenek moyangnya Erdogan. Makanya Erdogan itu kemana-mana bangga kalau kenalan sama orang, kenalkan Erdogan, cucu cicitnya Muhammad Al-Fatih, 500 tahun menguasai dunia. Beda dengan Abdul Somad. Kenalkan Abdul Somad dari Indonesia, 3 abad setengah dijajah Belanda. Mental kita udah down duluan. Ada satu negeri lagi yang akan dibebaskan umat Islam. Mana itu? Rum. Rum. Dalam Al-Quran 114 surat ada satu surat, surat Ar-Rum. Rum itu mana? Roma. Vatikan. Kalian akan membebaskan Roma. Bagaimana kita bisa membebaskan Roma dengan umat Islam yang tercabik-cabik, terkotak-kotak, berkelahi, sikut-menyikut antar sesama Muslim? Mungkinkah kita akan membebaskan Roma? Nabi berjanji. Nabi berjanji, tak mungkin dusta. Analisa Bernard Lewis, umat Islam akan menguasai Roma. Makin ramainya umat Islam yang menyerbu Eropa. Hari ini sudah lebih 2 juta orang Turki sudah berdiam berdomisili di Jerman. Salat Jumat hari ini di London sama seperti salat Jumat di Masjidil Haram, melimpah sampai ke jalan raya. Kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ada satu analisa Bernard Lewis yang terkait dengan homoseksual dan lesbi, LGBT. Apa kata dia? Orang Eropa akan mati dengan sendirinya. Disebabkan apa? Homo dan lesbi. Jadi satu sisi, mereka melegalitas
pernikahan sejenis, banyak umat Islam itu yang marah-marah. Apa ini? Orang Eropa melegalkan nikah sejenis. Tapi sebenarnya salah satu janji Allah, orang kafir akan mati dengan sendirinya. Homo, homo, nikah, tak mungkin punya anak. Tua, mati. Lesbi, lesbi, nikah, mati. Mereka akan mati. Sementara umat Islam, laki-laki, perempuan, makan kangkung, ikan asin, tidur, anak 10. Orang Islam ini populasinya luar biasa. Maka ke depan, ini aku, kata Nabi, mukathirum bikum bainal umam, aku bangga melihat kalian ramai di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Tapi banyak saja tak cukup. Banyak kalau homo untuk apa? Banyak umat Islam tapi sakit semua. Sakit mental, sakit seksual, sakit. Nah, maka ini mesti dikuatkan, disehatkan. Sakit karena narkoba, dimarahi, diamun, dicaci maki. Memangnya orang pecandu narkoba dimarahi sehat? Kalau ada orang pecandu narkoba dipanggil marah sehat, tak perlu ada BNN, tak perlu ada Pondok Suryalaya Abah Anom tempat menyehatkan orang narkoba. Kalau ada orang yang ngasih tahu Bapak Ibu, bila ada pecandu narkoba dibentak-bentak sehat, cukup bawakan ke saya bentak, suara saya kan kuat, saya bentak, kenapa kamu? Habis itu sehat. Dia harus direhabilitasi, dia harus diobati. Begitu juga dengan ini, diobati akidahnya, disampaikan terus, tapi bukan pembenaran. Sekarang ini banyak juga bukan diobati, malah dibenarkan. Perbuatan kamu itu benar, makin merajalela dia. Malah dibuatkan pondok pesantren, namanya Pondok Waria di Yogyakarta. Pondok Waria, bahkan mereka sedang menyusun fikih. Kita di sini sibuk membahas fikih maqasid, fikih nikah, fikih ekonomi Islam. Mereka membahas fikih waria. Waria kalau mati gimana kain kapannya? Apa setengah-setengah? Ini luar biasa dunia ini sekarang. Oleh sebab itu, maka ustaz, penceramah, ketua masjid punya kepedulian generasi kita yang hijau-hijau ke depan, remaja masjid, karena mereka masuk lewat remaja. Kenapa masuknya lewat kampus? Karena remaja mudah dibentuk. Remaja-remaja dirusak. Ini tanggung jawab orang tua. Orang tua tak bisa hanya yang penting saya sudah rajin pengajian, yang penting saya sudah khatam Quran, yang penting saya sudah pergi umrah, habis. Tidak. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan keponakan kita? Bagaimana dengan saudara-saudari kita? Ini mesti dijelaskan, diselamatkan. Kalau tidak, maka azab Allah, na'udzubillah, azab mengundang azab datang. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak mengazab kamu. In syakartum wa amantum, kalau kamu bersyukur dan beriman. Subuh ini kita menunjukkan syukur nikmat umur, solat subuh berjamaah, syukur nikmat sehat datang pengajian, syukur nikmat kaki langkah ke rumah Allah, syukur nikmat mata menengok yang baik-baik, syukur nikmat telinga mendengarkan tausiah. Tapi jangan lupa syukur nikmat anak, jaga dia dari segala macam bentuk penyakit, penyakit-penyakit mental. Makanya adik-adik, bapak ibu yang pakai bahasa Arab mencari fatwa-fatwa ulama dalam kitab-kitab, ini istilah disebut dengan asyuzuz al-jinsi. Syuzuz diambil dari kata syaz. Syaz artinya aneh, karena ini penyakit orang aneh. Al-jinsi itu artinya seksual. Asyuzuz al-jinsi, keanehan seksual. Bahasa kitanya kelainan seksual, lain dari yang lain. Maka Islam pertama lewat diasingkan. Apa kata Nabi? Dengan tegasnya Nabi mengatakan, akhrijuhum mim buyutikum. Wah, akhrijuhum,
keluarkan mereka min buyutikum, dari rumah kamu. Haram hukumnya serumah dengan orang yang terjangkit penyakit ini. Karena Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum. Ketika Nabi mengatakan ini, Umar bin Khattab mengeluarkan. Dulu dia punya budak pembantu, ada ciri-ciri ini pada dirinya, dikeluarkan. Karena tak boleh serumah. Itu sebagai hukuman mental. Dia diasingkan, tapi dia bukan dibunuh. Bila dia tidak melakukan perbuatan homoseksual, hanya ciri-cirinya saja, tak pernah tertangkap, maka dia diasingkan, diusir. Tapi kalau sampai dia pernah melakukannya, inilah hadis yang tegas subuh ini. Man wajadtumu, siapa yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, kalau dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqatulul fa'il wal maf'ul, maka yang melakukannya dan korban yang dilakukan perbuatan tersebut, uqtulu, bunuh. Mungkin ada orang mengatakan ini tidak fair, Pak Ustaz. Yang melakukan okey, dia penjahat, tapi yang korban, masa dia dihukum bunuh juga? Yang dimaksud dengan korban di sini, ternyata kalangan homo itu terbagi dua. Satu bertindak sebagai lelaki, satu bertindak sebagai perempuan. Jadi dia tidak selamanya dia jadi laki-laki, dia jadi perempuan. Tak. Ada yang model spesiesnya dia memang homo tapi laki-laki. Dan ada homo perempuan. Ustaz sudah mendalami betul masalah homo. Ini hadisnya mesti dijelaskan. Bukan maksudnya kalau ada orang mensodomi lalu yang korban itu dibunuh. Bukan. Anak SD korban sodomi dipancung juga. Oh bukan. Yang dimaksud fa'il wal maf'ul, fa'il dia bertindak sebagai laki-laki, wal maf'ul dia bertindak sebagai perempuan. Dia laki-laki tapi dalam dirinya perempuan. Kamu kan laki-laki, kok kamu macam perempuan? Gue salah casing nih, gitu dia. Kata dia salah casing. Aslinya dia katanya perempuan, lalu malaikat salah pasang, dimasukkan Tuhan dia ke dalam laki-laki. Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit ini mesti diluruskan. Akidahnya dibawa mengaji, diluruskan. Kalau malu diketahui orang banyak, kajian khusus, sebutkan ancaman-ancaman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menyikapi ini? Umar bin Khattab pernah mengusir. Sahabat Nabi yang lain mengeluarkan. Dulu mereka biasa satu rumah, ada budaknya, hamba sahayanya. Tapi setelah Nabi mengatakan akhrijuhum min buyutikum, usir mereka, keluarkan dari rumah kamu, maka diasingkan. Termasuklah Nabi pernah menyuruh diasingkan ke tempat bernama Naqih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang arus deras yang kita hadapi sekarang ini bukan arus biasa, bukan arus sungai, bukan ombak laut, tsunami. Yang kita hadapi sekarang ini tsunami. Semuanya menyerang. Lewat internet, melalui TV, ceramah, tokoh-tokohnya diberikan penghargaan, bahkan diizinkan untuk membuat persatuan. Gaya Nusantara itu diketuai oleh doktor. Bayangkan itu, doktor S3. Tapi secara seksual dia menyimpang. Artinya apa? Otaknya cerdas. Kalau tak cerdas mana mungkin dia bisa S3, doktor. Tapi secara seksual menyimpang. Orang sakit ini mesti ditunjukkan dia sakit. Tapi yang terjadi sekarang, arus banyak silap-silap orang yang benar ini kalah. Maka kita harus terus menghidupkan kajian-kajian, mengaji masalah wudu, masalah puasa, masalah zakat. Itu memang kajian kita. Tapi mengkaji ini dari aspek ajaran Islam penting juga. Kenapa? Karena mau tak mau, suka tak suka, dia ada tumbuh berkembang di tengah masyarakat kita. Dan orang-orang yang terjangkit itu mesti disembuhkan, disehatkan. Karena ajaran Islam mengajarkan perdamaian, menyehatkan orang, bukan memusuhi orang. Oh, Nabi memusuhi perbuatannya, bukan orangnya. Ketika dia sudah sehat,
dia saudara kita, dia kawan kita. Nabi memusuhi Abu Sufyan kekafirannya. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, taubat nasuha, dia adalah saudara kita. Jadi mereka yang terbagi tiga, pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua menunjukkan identitasnya, yang ketiga melawan. Yang melawan ini maka halal darahnya dalam ajaran Islam. Yang menunjukkan identitasnya, dia mesti diobati, diasingkan, diberikan pengarahan, taujih, nasihat, ceramah. Dan orang yang menyimpan dalam dirinya, nah inilah gunanya direkam ini, diupload. Remaja masjid kita akan membuatkan kepingan potongan klip dari ceramah ini. Mereka yang tak pernah ke masjid, ternyata mereka buka di YouTube, dibukanya YouTube, homo, enter, keluar gambar Abdul Somad. Loh, saya nyari homo kok gambar, rupanya ceramah tentang homo. Oh, didengarnya baik-baik. Orang yang homo tuh halal darahnya. Ih, takut dia. Padahal waktu itu dia udah mulai nafsu nengok penceramah itu, hilang nafsu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak ke masjid, tapi kita manfaatkan teknologi, semua ceramah menyentuh. Sebenarnya dakwah itu bukan ceramah ramai ini. Dulu mana ada Nabi ceramah tabligh akbar ramai-ramai? Halaqah, dialog mulut ke mulut. Bapak yang sudah kenal ada tahu ciri, jelaskan. Dari mana kamu? Saya dari ngaji tadi subuh. Di mana? Masjid Raya An-Nur. Judul kajiannya apa? Ah, tentang kau lah. Apa maksudnya? Homo. Oh, ada dibahas Ustaz tuh? Ada. Apa kata Ustaz? Panjang ceritanya sampai lupa aku entah apa aja. Dengarkanlah, ini kata dia tadi. Begitu ya. Ah, mulai besok saya mulai berubah lah. Bisa kenalkan saya dengan perempuan, kata dia. Ah, ini mau beramal soleh, bukan cuma khatam Quran, bukan cuma ke Makkah. Ayyadi Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Kau bukan LCMA, kau bukan dari Mesir. Mendengar kajian, disampaikannya ke kawannya yang sakit, sehat gara-gara dia. Sehatnya kan karena Allah, tapi karena mulut dia. Allahumma hdina wahdi bina. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, berikan orang lain hidayah melalui perantaraan kami. Bayangkan itu, dia jamaahnya tak banyak. Ustaz Abdul Somad ceramah ramai. Ya, tapi pahalanya lebih besar dia. Kenapa? Ustaz Abdul Somad menceramahi orang sehat. Dia jamaahnya tak banyak. Jamaah kamu berapa? Cuma 3 orang Pak Ustaz. Tapi yang 3 orang ini homo, lesbi, transseksual. Sehat 3-3-nya. Pahala dia jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dakwah itu adalah merubah orang sehat sakit menjadi sehat. Sekarang orang sehat diceramahi malah sakit. Sebelum masuk masjid bagus, otaknya lurus. Habis diceramahi error. Ceramah itu bukan menyakitkan orang sehat. Orang yang sehat bertambah sehat, habis pengajian bisa menyehatkan orang lain. Itu makna kajian. Nah, inilah kajian kita subuh ini, singkat, terkait dengan masalah perbuatan umat Nabi Lut alaihissalam. Negeri itu disebut dengan negeri Sadum. Orang yang terkena penyakit orang-orang di Sadum itu disebut dengan Sodom. Sodom. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita anak cucu cicit umat bangsa ini dari penyakit ini, dan yang paling mengerikan adalah dari laknat azab yang turun akibat dari wabah penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
0: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim.

Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.

wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah Bilal bin Rabah menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku mau minta izin." Abu Bakar kemudian menjawab, "Minta izin apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, tolong berilah aku izin untuk tidak lagi melakukan azan." Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan ataupun mengganti orang-orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah." Bilal kemudian merengek, diulangi lagi permohonannya, "Wahai Abu Bakar, tolong, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, "Tidak, wahai Bilal, kamu tidak boleh berhenti mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, kecuali engkau punya alasan yang jelas. Mengapa engkau tidak mau azan lagi?" Akhirnya Bilal memberikan alasan disertai dengan derai air mata. Bilal menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana Bilal biasa mengumandangkan azan. Lalu Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad. Dulu kuburan itu adalah kamar Nabi Muhammad. Kemudian Bilal berkata dengan suara yang bergemetar, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi masih hidup adalah membangunkan Nabi sebelum datang waktu sholat. Aku datang ke rumah Nabi, 'Ya Rasulullah, waktu sholat sudah datang ya Rasul.' Kadang-kadang Nabi Muhammad yang datang ke rumahku, lalu beliau berkata, 'Wahai Bilal, Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu, aku bersama Rasulullah menuju ke menara. Aku naik ke menara, Nabi Muhammad kemudian melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di depan itu. Kemudian aku melakukan azan, dan setelah itu aku turun, disambut oleh Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu aku lakukan sehari 5 kali, dan berulang-ulang kali selama beberapa tahun. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, sehingga aku tidak mampu melakukan azan lagi saat ini, wahai Abu Bakar. Aku tidak kuat mengingat kenanganku dengan Rasulullah." Abu Bakar pun menitikkan air mata. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, silakan Bilal, kamu boleh tidak lagi azan." Sebenarnya di dalam lubuk hati Abu Bakar yang paling dalam, ia masih menginginkan Bilal bin Rabah yang menjadi muazin seperti ketika ia menjadi muazin Nabi. Setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal bin Rabah kemudian pergi dari kota Madinah. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Ia ingin mengobati kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah. Jika masih tinggal di Madinah, segala sesuatu yang dilihatnya akan mengingatkan kepada Rasulullah, karena hampir sepanjang waktu Bilal selalu membersamai kehidupan Rasulullah. Sangat lama Bilal tinggal di Syam. Ia tidak pernah mengunjungi Masjid Nabawi ataupun menengok kuburan Nabi. Hingga pada suatu malam, Bilal bin Rabah dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah. Lama sekali engkau tidak mengunjungiku, Bilal." Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama sekali engkau tak berkunjung kepadaku, wahai Bilal." Bilal kemudian terbangun dari tidur. Ia menangis tersedu-sedu. Ia menangis sangat keras sekali. Para keluarganya sampai ketakutan. "Ada apa, Bilal? Ada apa, Bilal? Tidak sepertinya ia menangis seperti itu." Bilal terus-menerus menangis sepanjang hari. Sepanjang malam ia menangis. Dengan suara bergemetar, Bilal menjawab pertanyaan saudara-saudaranya. "Wahai saudara-saudaraku, sungguh aku saat ini merasa sangat takut. Aku tidak pernah takut seperti sekarang ini. Ketika dulu aku masuk Islam, orang-orang kafir menyiksaku dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Aku dijemur di padang pasir saat musim panas. Tubuhku ditindih dengan batu raksasa. Badanku dipukul dan dicambuk. Tetapi hatiku tidak getar. Sedikitpun aku tidak takut pada orang-orang kafir itu. Tapi sekarang hatiku sangat takut." "Memangnya kenapa kamu, Bilal?" kata saudara-saudaranya. "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." "Mimpi bertemu Rasulullah? Seharusnya engkau senang bertemu kekasihmu itu, Bilal. Lalu kenapa kamu menangis?" "Aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku?
Sudah lama engkau tidak berkunjung kepadaku, Bilal. Aku takut Rasulullah marah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Keluarga Bilal pun ikut menangis. Mereka kemudian memberikan saran. Bilal, kelihatannya memang sudah waktunya engkau berziarah kepada Rasulullah. Sudah saatnya kamu mengunjungi Rasulullah. Maka pergilah Bilal, temuilah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Bilal bin Rabah ke Madinah. Demi Allah, itu adalah perjalanan yang sangat indah karena perjalanan untuk melunasi kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Bilal terus berjalan dan tidak mau beristirahat. Yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bilal memasuki kota Madinah. Terlihatlah oleh matanya bukit-bukit, pemukiman masyarakat yang semakin ramai. Di saat itulah, air mata Bilal sudah mulai mengucur. Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit-bukit yang pernah dilihatnya bersama Rasulullah. Jalan yang ia lalui itu pernah dilaluinya bersama Rasulullah. Mulailah Bilal menangis. Ia berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangisnya semakin keras. Tangis Bilal semakin kuat. Bilal tidak melihat sudut kota kecuali terlihat oleh matanya Rasulullah. Bilal tidak melihat bangunan kecuali dilihatnya ada Rasulullah di sana. Bilal tidak melihat hamparan pasir kecuali terlihat olehnya Rasulullah. Kenangan yang indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal bin Rabah. Semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Bilal kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah terus berjalan menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, setelah sampainya di kuburan Nabi, Bilal terduduk, ia mengucapkan salam. Akan tetapi Bilal sudah kehabisan suara, air matanya terus mengucur, suara Bilal sudah habis, larut bersama kerinduan dan tangisannya di sepanjang perjalanan. Bilal hanya bisa mengucap dengan suara lirih, suara parau, ia berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabiallah. Bilal kemudian terduduk di hadapannya kubur Nabi Muhammad. Dengan derai air mata, Bilal menangis, ia mengguling-gulingkan mukanya di atas kubur Rasulullah karena perasaan rindu dan haru. Tiba-tiba saja, pada saat Bilal sedang larut dalam tangisan, ada yang menepuk kepala Bilal bin Rabah. Bilal, Bilal, Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Ternyata di sana sudah ada Sayyidina Abu Bakar ditemani oleh Sayyidina Umar. Lalu Bilal berdiri, dipeluknya kedua sahabat dekat Rasulullah itu. Abu Bakar kemudian berkata, Wahai Bilal, engkau menangis, tangisanmu tidak seperti biasanya Bilal. Ada apa, wahai Bilal? Kemudian Bilal berkata, Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang luar biasa. Apa yang membuatmu takut, Bilal? Kata Abu Bakar. Aku merasa takut, takut ditinggal oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar. Memang kenapa, Bilal? Kamu sudah melakukan dosa apa? Dosa besar apa yang sudah kamu lakukan sampai Rasulullah meninggalkanmu? Wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menegurku, Bilal, alangkah keras hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak pernah berkunjung kepadaku. Ini adalah kalimat yang aku rasakan, wahai Abu Bakar. Ini kalimat yang kufahami. Dalam mimpi itu, sungguh aku merasa sangat takut ditinggalkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar. Kemudian, Sayyidina Abu Bakar menghibur Bilal. Wahai Bilal, ketahuilah bahwa air mata orang yang pernah menangis karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau Bilal, engkau adalah orang yang tidak pernah akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian Bilal menangis. Benarkah begitu, wahai Abu Bakar? Iya Bilal, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Mendengar itu, bergembiralah Bilal bin Rabah. Ia merangkul Sayyidina Abu Bakar, orang yang pernah menyelamatkan dirinya dari siksaan orang kafir. Redalah air mata Bilal. Mereka kemudian mengobrol setelah sekian lama tidak berjumpa. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Banyak yang sudah rindu pada suaramu, Bilal. Setelah mendapatkan tawaran azan itu, Bilal kemudian menoleh ke menara. Lalu ia melihat ke kubur Nabi Muhammad.
Air matanya yang sudah berhenti mulai berderai lagi. Ia kembali melihat ke menara, melihat lagi ke kubur Nabi. Lalu ia menggelengkan kepala. Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan. Kenangan dengan Nabi Muhammad kembali hadir dalam ingatan Bilal bin Rabah. Tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil yang lewat di kuburan Nabi. Kemudian dua anak kecil di antara mereka datang kepada Bilal. Satu anak yang lebih besar memegang tangan kanan Bilal. Yang satu lagi memegang tangan kiri Sayyidina Bilal. Kedua anak itu ikut duduk di samping Bilal. Dengan sangat ramah, kedua anak itu menyapa Bilal. Wahai tukang azan kakekku, bagaimana kabarmu? Bilal kaget, ia menoleh melihat anak kecil itu. Ternyata di tangan kanannya ada Sayyidina Hasan, di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal betul-betul kaget, kaget bercampur dengan gembira. Kemudian Bilal mengangkat tangannya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian engkau kirimkan kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu. Kemudian Bilal menghadap kepada Hasan di samping kanannya. Lalu Hasan diberdirikan. Kemudian Bilal memberdirikan Husain. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan. Kemudian dilihatnya kaki Husain. Ditatapnya keduanya dengan sangat lembut. Diulanginya hal itu berkali-kali. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah. Dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Setelah itu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dengan derai air mata Bilal berkata, ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah. Saudara-saudaraku, sedemikian besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah tidak pernah ia lupakan. Bahkan sampai keringat Rasulullah pun Bilal masih mengingatnya. Luar biasa, itulah sebuah kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih. Tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, Paman Bilal, aku kangen padamu. Aku rindu ingin mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau Paman azan lagi? Bilal bingung. Ia menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ia menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Umar yang dilihat oleh Bilal kemudian berkata, Lakukanlah wahai Bilal. Lihatlah saudaraku, hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah, meskipun cucu Nabi hanyalah anak kecil, akan tetapi sangat dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah tokoh besar bangsa Arab. Bahkan Abu Bakar saat itu adalah seorang khalifah dan Umar adalah wakil dari khalifah. Sekali lagi Abu Bakar berkata, Lakukanlah wahai Bilal. Kemudian Bilal menoleh kepada Hasan dan Husain. Wahai Hasan, wahai Husain, sebelum engkau memintaku untuk azan, khalifah dan wakilnya sudah memintaku untuk azan. Tapi permintaan dari keduanya kutolak. Tapi sekarang, karena yang memintaku adalah kalian, cucu Rasulullah, aku tidak berani untuk menolaknya, sebab aku takut. Jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut Rasulullah akan menolakku untuk azan di depannya di surga nanti. Allahu Akbar. Semua hal oleh Bilal selalu dihubungkan dengan Rasulullah. Sehingga kemudian ditentukanlah waktu azan untuk Bilal. Ketika waktunya sudah ditentukan, beberapa orang yang sudah mengetahui kedatangan Bilal, mereka datang ke masjid untuk menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal akan azan? Dan tibalah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bilal azan di waktu sahur, pada waktu subuh. Orang-orang sudah pada menunggu. Mereka bertanya-tanya, di mana Bilal? Kenapa dia belum kelihatan? Kenapa Bilal belum datang? Di saat sudah masuk waktu sholat, tiba-tiba ada orang yang berdiri. Orangnya kurus, kulitnya hitam. Tapi orang-orang bisa merasakan dari tubuhnya yang kehitaman itu memancarkan cahaya keteduhan, cahaya iman, cahaya yang penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat yang biasanya dulu Bilal berdiri. Di tempat biasanya Bilal mengumandangkan azan. Maka suasana itu telah mengingatkan orang-orang kepada Rasulullah SAW. Sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Bilal berjalan, dan jalannya Bilal tidak berubah seperti dulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid mulai menangis. Dan berjalanlah Bilal, ia memecah saf, barisan jamaah, kemudian berjalan menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara, memori dan ingatan orang semakin kuat, bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah.
Bilal sudah di atas menara. Rupanya di atas menara Bilal berderai dengan air mata. Lalu Bilal melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu, berdiri untuk menunggunya turun. Bilal hanya bisa menyeka air mata. Ia menutup matanya, kemudian mengusap air matanya. "Di situ, dulu aku pernah melihat Rasulullah," kata Bilal. Tangis orang-orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, tidak ada tangisan di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat dibandingkan dengan tangis yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Bilal memulai azannya.

Suasana ini menggelegar, mendayu-dayu, terdengar di mana-mana. Dan sungguh, berbarengan dengan suara azan Bilal, suasana di Madinah pada saat itu benar-benar terasa seperti pada saat Rasulullah masih hidup dan berada di antara mereka. Hembusan angin dan hawa perasaan yang kuat terasa seperti ketika Rasulullah masih hidup. Semua orang menangis terseduh-seduh, menitikkan air matanya, seakan-akan tidak ada kesedihan, yang ada hanyalah kerinduan kepada Rasulullah. Kemudian Bilal melanjutkan azan. Jamaah menjawab azannya. Tangisan Bilal semakin kuat. Orang-orang semakin hanyut di dalam kerinduan kepada Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Mereka teringat kepada Rasulullah dan semua yang terjadi pada saat itu mengingatkan kenangan mereka kepada Rasulullah. Orang-orang yang masih di rumah, orang-orang yang masih di luar masjid, juga ibu-ibu yang belum datang ke masjid ketika mendengar suara Bilal bin Rabah, mereka bergegas, mereka lari menuju ke masjid. Orang-orang bertanya-tanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan lagi? Dulu ketika mendengar suara Bilal melantunkan azan, pasti ada Rasulullah di dekatnya. Ketika Rasulullah wafat, Bilal menghilang lama, tak tahu kemana. Jadi sekarang, saat mereka mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, orang-orang merasakan seolah-olah Rasulullah hadir kembali di sekitar mereka, sehingga mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah dibangkitkan? Dijawablah oleh orang-orang yang di situ, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi, itu hanya suara Bilal. Kemudian orang-orang yang baru datang itu menundukkan kepala. Oh, ternyata suaranya Bilal. Tak terasa, mereka sudah meneteskan air mata. Bilal melanjutkan azan dan sampailah pada lafaz.

suara tangisan orang-orang semakin kuat. Mereka semakin hanyut dalam kesedihan dan kerinduan. Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah. Hingga kemudian, sampailah Bilal bin Rabah pada lafadz.

suara Bilal tidak lagi terdengar. Ternyata saat itu Bilal sudah pingsan saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu banyak orang yang sudah terjatuh. Orang-orang banyak yang pingsan, tidak mampu mendengarkan. Pada saat tersadar, Bilal hanya berkata, "Lanjutkan azannya, aku tidak mampu lagi untuk melanjutkan." Allahu Akbar, ini adalah makna cinta yang sangat agung, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku, meskipun kita tidak hidup sezaman, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintai Rasulullah. Justru, meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya akan tetap ada, yakni dengan mengikuti kebaikan-kebaikan, meniru sifat-sifat, serta patuh pada ajaran Rasulullah. Seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga. Meskipun ibadah-ibadah yang dilakukan tidak sesempurna seperti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang Arab Badui yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Kemudian Rasulullah berkata, "Hei, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya?" Kemudian orang Badui itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkan banyak sholat, juga tidak mempersiapkan puasa untuk menghadapi kiamat ya Rasulullah. Tetapi aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah." Rasulullah kemudian bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman." Ayat di atas diturunkan kepada Sauban, yaitu budak Rasulullah. Sauban adalah orang yang sangat mencintai Nabi dan seorang yang tidak kuat berlama-lama tidak bertemu dengan Nabi. Ketika diceritakan tentang akhirat, ia sangat khawatir tidak akan dapat bersama dengan Rasulullah di surga, karena tentulah Nabi akan bersama-sama dengan para Nabi yang lain. Membayangkan hal itu, Sauban menjadi khawatir. Ia cemas, jikalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah lagi,

Semoga kita sekeluarga dikumpulkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

pesan yang membuat penasaran. Pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoaks. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoaks, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation.

X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Jumani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Destri Gubernur BI jadi sentimen positif, pasar optimistis IHSG menguat. Pasar saham Indonesia masih memiliki alasan untuk optimistis meski tekanan dari Amerika Serikat kembali meningkat. Terpilihnya Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia jadi salah satu sentimen positif yang diharap menjaga kepercayaan investor terhadap arah kebijakan moneter domestik. Sentimen tersebut hadir ketika investor global kembali mewaspadai kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed. Investor berharap Destri mampu menjaga kerangka kebijakan moneter yang jelas, kredibel, dapat diprediksi, dan berorientasi ke depan. Sementara itu, ekonom senior Indef dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rajbini menilai, ruang BI untuk membuat rupiah lebih stabil dan kuat dalam 5 tahun ke depan akan tetap terbatas karena persoalan nilai tukar tidak hanya berasal dari kebijakan moneter, tetapi juga struktur ekonomi Indonesia.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Aktivitas pasar kripto dihebohkan oleh transaksi besar wallet yang diduga terkait hacker memborong Ethereum senilai 684 miliar rupiah. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak naik 7,46% dalam 24 jam. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang menguat 4,15% dalam 24 jam ke level $2,345 US, serta naik lebih dari 24% dalam sepekan. XRP juga mencatat kenaikan sebesar 17,45%. Namun, para pelaku pasar kini memperhatikan sebuah wallet kripto terindikasi hacker yang membeli Ethereum senilai $38,53 US atau sekitar 684 miliar rupiah saat harga ETH menguat. Meski diberi label terkait eksploitasi sebelumnya, belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas pemilik wallet maupun asal dana tersebut. Transaksi ini menarik perhatian karena dapat memengaruhi likuiditas dan sentimen pasar. Pelaku pasar diingatkan bahwa label pihak ketiga bukan bukti hukum. Satu transaksi besar belum menyimpulkan Ethereum terus naik. Investor perlu mencermati data lanjutan. Apakah aset dikirim ke bursa, dikunci dalam staking, atau dipindahkan ke protokol DeFi? Tetap pantau pergerakan aset digital Anda, hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.